0: Vincent Bett, miten kora agere Messi, Ron Wagne, miten Joan Chepkemboy, miten Dan Jepkirei, miten kora isanate nyoton go Elvis Maina, go to York 10,000, agita naate nyoton go Mildred Bett, go to York 10,000, Marion Chelangat 10,000 Kenya shillings, agere Festus Cheruiyot 10,000, miten agine agita naate nyoton go Maureen Jemutai 10,000, Lana Drono 10,000 Kenya shillings. Kwa batu na legend mi boxi itagatul uyanda kito giwendi tai agi nyorishi gabara teten star 441 hash gita seta ngeta star kwa gingetke moja kwa moja agi abu county notan banarog ngebunun ngebunun nano kegas county notan banande astanyo gawagen keta star Philip Chirchir hele muru
1: Wai mi sengiri, so angai terap beli maram ngedek, ingwa sengisiu, angai ti jemuan, angai ti ramrar, pasta jem selei, rap tepke, lelebet, angai ti embel gisorio, reta jepuan, rap jagan, jagan boyo, terap, rapile, jabali, abati wa, beauty rap boyo, terap positen, rapi rapen ketali, Juliana kita ada korang. Tukul hal ini mengerti aku nyobet tu negara. Pengen macam.
0: Angguk mengerti syarikatnya. Bagian wajib kabis asyik nyuruh cuci. Tangan kita dah start tulen kebagian. Agar ini korel kap simbir. Saya kasih sosial kebiagan.
2: Kongai macam panai dek. Nampak sini kalau ikut no. Nana angkat kau lecik nengke bu. Kebiasaan tegak perbaraya tu asyik kau pilih berada Yunisium tu. Awanyun cibu sih tengok itu, tapi awanyun masih susah ni pilihan anda abis beri jatuh. Tapi turun banki saya tiada agap keluar pun. Apa yang kita absen beri, agak tentu awak kaya jumpa awak mana dari 15 harawan itu. Awanyun ni lelera ya, tu minyak dia tu. Awanyun kanto kanto soalnya kue agak leh begi begi nong agak cari yo kisah juga kape sahosis. Agak enak mana cijang agak cari begi begi nong awanyun ni lelong kisah agak we. Wini celokaya, apa awak ni? Nen serandi cendol iba cebu nya, lem cebu nya, cewek cebu nya. Ameng itu, kalau coba kasimpi, kalau josi allah onget ya, aku korir kasimpi. Agen kami ngem siye, tesis celangat ya, jebisian allah onget tapi ni nelemi, korir kasimpi. Kongo mesin.
0: Gangai gangai korir kasimpi, engeti syagni nore nathan geraran. Osia segas kibiagan. Osia skaribu. Yes, yes.
3: Agoveru injoba, agoveru dan agoveru family jaguk. Agi katuan bisa berdu. Mana namen pastari tinggi kongoi, anjo glorio man, aga Julian naik vitale, anjo ni rere, anjo ni Yunus Yamdo, aga kacur tawawa, ni terici naik gembo, aga akce magibior, aga jili cebusi niat, akce goriga simbiri, akce josa aga kelumbi. Bicara tu, lama cakap lagi macam betul betul kebasan, pada angin tak, agi macam ini agi semua jorji betul. Tiada putus betul, agu so ni kamu betul. Hal ini ni orang ini, asalnya gubernur rakyat apa, agu berbaik jor. Kongai ni si Eric.
0: Kongai agi ni kongai. Tisha, kongai gas kebiagan, karibu kebiagan.
4: Woi, Eric jam ke endoyuan?
0: Bye bye garibu, gimana?
4: Ya cuma kayak kakak sih, Philip, Raben, Rabciri, kongkoi buana. Koin, kamu siapa ini? Betul tabrakan, Philip. Inanin Eric. Kalau kau tahu ini tuin ku mele jurnal kau kat dia tab, kebiakan. Kamu siapa orang dia tabalin? Kimi tadi betul tak? Negeri kaki ngalal. Nagi kangenal boisik amuin, ia buat boisik aku tita boisik. Kau kira mau boisik kulein? Kira mau ngeliyo? Nagi kalle? Kiki erikan doa ina teta, kicir-cir. Kau mei meleci kiga terkuan. Ingin bingalian doa notok. Kau kalle mi teki nenyuan nagi kaunge kima kapso kumye kulle. Ingin mungu katiba kalle magi ingin katiba lagi ingin mungu. kokokonor as boisiek eut we, kokokonor boisiek eut katiba ini Kenya kole ngiro. Makingen kele ne nebitu lakini kokokonor eut boisiek ini en katiba ini. Tatcho komwa ngolion nakale chemutungulu tungulu mutungulu tabich. Ngolion noton abwati ale mamuch onai, nai boisiek kongeteke sauyek kwa olin anan kopkoi metiek cheechen. Ak sauyek ak en kaplelachek che ngomen kole chemutungulu tungulu mutungulu tabich. Akobo ngolyotab katiba ino. Araisin kameche amakchi bororien yo, ale bororien yo netebes. Chamak sobon bororioni. Ako nae ne bororiosyo kalake kole mi boisyo kalake chesire boisyo kalak. Kinae tungwoin yekakobata ngolyondoni. Kongo Eric, ngibirur bororion, ngibirur station inyo nebema kongoi.
0: Ongoi kibiagan, en komasatan pa Tanzania. Mego sani mebo kwa kuingolion kila asubuhi kitisita tulen kipagenge kwa botu na lenjin Nathan Gostan for Fort Hornage kwa buksi Nathan namba wana kwa namba lagu tinye 10,000 kwa nge 10 kwa ninda kwa shakta manche mitai kwa igone Nathan kwa 15,000 kwa igone kwa 15,000 kwa biki wata chihite kwa nami enda kwa sa chuta manche mitai kitioge kwa magitioge line niba 15,000 kwa yale kwa nyiloyen kwa nyilisumbo biki changu nyurichinge kwa kwa nyiloyen so yale kwa ganyol somo kwa tuyo gilfu kumina tano ngen star 441 nashboro teta genge nenyo chinige ena subuhi ni babetu notano baran star 441 hash kwa tuyo kwa teta genge enbetu notano barani nge testa mwale njini 10,000 kwa kitesi bonus 5,000 kwa 15,000 Kenya shillings enore notano gararan chang bujumi conference Reviola en Captain Nandi Hills Stanley en Komasan Bokericho Roda Mayo en Bonjuge Pastor Emmanuel Pastor Chipkwany Mama Chela en Goben McConnor Cosmas Kimo en Bomet Josephine Goske Lesos Jasfang en Tijengo Itabut Ila Ichebiegon en Kericho Miten Agne Nathan Go Chebusi Teptovit Barbarete Waseka Miten Arab Kering en Koyo Oge Anthony Birech en Komasatan Bogabla Mayo Angeta Oge Nolser Marab Maginyoru Tugul Nafas enore notan unota lakini kwa botu nova staff of utona shwalingin 15,000 ako miten biki kwa chepchepe kitu kapisa agere Margaret Tanui miten notan go Jackson Kipto miten notan go David Chepkwony miten Mary Langat kwa nyurishigara bini kiyoto chupo 15,000 big angwan kwa lenyin chok to kapisa big 50 nijika nyurishigara 15,000 unge ten gunyago igigose lugu yuga bimi tiyoto chupo sa 12 en staff of utuan hash ngegas toitab kamaso na ngegas roda mayo rubu toitab kamaso
5: ya muneri
0: nga bye bye
5: gogo nisi ya nabasin kuto mwongi tishe kitu ama wale masya pektukule en tariki tamana sumogi onge tichin kora ablo kolas en in Dubai masya pektukule ya mbare tiyo ayo nana nge tichu nana mena rafrere uusi yasi nana lini materu Barbara itu asa ya, ini erlong kita, dekik naengke, dekaya ini buat, dekau nasin Dubai nol, agup kure buat canda itu ini cuma nanda abe ini, ini siangka aku mau luangi, siangkrai, agup tuh kuli, ah ini orangnya siangka buat, gongko ni siangkrai.
0: Gongko yang ini yang itu sih gomnye, atau itu apa kama son roda, bonjoge.
6: Gongko iri kau nang nafas nengko ibu na. En gange taramiyo rabartani rabaldai jos pagane ramila inda pastare jeli ja guru star che bwane maingeta rama gonori inar jebie goni rap chuma jeptu rap chuma jeptu yoi salina agin jebi sarapto agin ilari sigiru francis jitap keti ga francis jemud staruchi ndiegu gwagulya maramne tingwa singishu Agin mana mrefu chunbi kimuguni agin bayap ko ken jiti ragal vasa ang mugule magu ilakcho spinning le so akien ko ko ina ga ko nge tali jini ko ko kitine la ko nem nyani nyu yari kisame tarati la ko ta fum deri nibu nigibut kchungo na ko nge tin agule metit agoi sai ko mita si yu la ko ane agogi ko sirta mama ne nyago matinyu ko an la sama tinyu weso Kisame taretet kapsa kunyo namba 0792-511-416 0792-511-416 akaleni chebo senge nenyunen mutyo eng lakwenyin nekoibet eng olin bo chepsiria en chebo kapchep kirwok nekuren Rosemary koibe lakwenyin kabarapius mutyo mising kiyoe arambee in kongan kasi keibu komut kasi kekonori jumamos kongoerik eng nafas nekaikunon kanget family nenyo tugul ak biik kamochowekwa chumulali chongetyi kakoyai
0: Ngongoi akinye keingetishe Komayakas Charles Arap Kiring Ngekas Selina en komasta nebo Kericho Karibu Selina
7: Yo munde
0: Bye bye karibu
7: Bye bye akine Nange lagu kiu Akpomurwe kiu Akpomurwe kiu Akpomurwe kiu Akpomurwe kiu Akpomurwe kiu Nange rota kwanjake nana Kos masara maonar Kos asestaros agin pasarejo nangat na ngekureli garab jawa amwana akwaya kog akyunisa agreji nagembu agin agupa agin nani akwasaji pos arabrare agilari jari jawa na agubla gotcho aganget pen gab kigura Arangnya pucat tak. Ang masa itu juga mangan tu, alih ngetian, sama tu.
0: Ungu ngetian, agak gaya cemit. Chan Sarap Kiring.
8: Kongoi. Erik Rabro no, ika tua pucat gorek nyonyi. Ganget pikir pengen tahu ni. Family nyonyatin lebarap kering, gundo jema masar kering, alih yang cerah gaya. Ni jorwe nyo gina na pamai noto chema kos na ba vigilance security ngata na kulu arab ketire ale ni ngeet mateiru ale ni arab kusori ya David ngeet aki nyari sona ra ya go rija trop aki bonyo tul jota kumia ngot tukul jota baka kuma ale nyo ngeke ni jorwe nyo gina na hata ke bali nga moi ale ni ngeet my friend rodang bo reona mai gata ale ni ngeet mote ke chike prongi ni po yota ramayo mite elfas kusori yo cho el gogo giptum girwa kene ti jir Francis Rono jitap kete ya trikla Rono akse sera tire ita kuonde nya gine ale ni ngeet ni jorwe nyo gine matiangi mi pandemia ale ni ngeet gloria mana gro jamila mite jorwe nyo gine na wapene imite wa mita bota bota ni bota bota ini tik pot mo tane bije pir masaba ini net ak no je pir tula le ni ke bije to ke mi ali ma je dio sente bes bat karoli las de tita ali ni ni che fega sri ke nyan bai mo na ko jo sara pir ni tro de ko na ni ibru ni ne dik
0: ibru ni na ginye chan sara kring barbare te wase ka
9: asko ko bisigi ko bisigi mer ge na ba do mo non abo sa ne ko ko no le git Tiwai cah jauh tu lagi tiada nama lagi lepas takut kaki cialan le, kaki tisos, kaki biasa lah, kaki bule ya, kaki barbar eh. Abah le itu le, untuk pergi tu ada setiap dini tu ada pergi mungkin ke, usah biasa lah. As tawam kau ni bi tengah bersambi, kau masih ada itu labu nama tu kau ko, uge tu ini cerita berasa bawa ni tiap malam tiru, abah le berai rab ringgit tu, ni lagi sa, ini siap tu. Akhir je bagi orang tuan Rusia, kalau ada sudah kui kali cakurus, asalkan kambil ni, betul tak kita boleh gitu bunyi, itu ni mungkin mungkin bisa.
0: Angguy barbare te waseka aga ko techa ko masana tan ba saiz ta managoing na nge ta gora he nore no tan bon se lanto ni bireje che busi te tobite che lolia te boroko cosmos ta bute mo soriot boyot francis jemut ya chambasi ke mo en bomet so mo nditen garone ma konor cosmos enande mama chela en goben pastor manuel stanley ngo masana bo kirijo vincent en transmara viola en captain and hills ubota william mara mayo en bunjoge ye ngeta gunata neno sel mata ginyur na fast tool gingetition star 441 hash amona lenji nenye mi boxi shek number 1 na ku number low ko lenji 15000 ay gonde bik so sam en kasarta ti no balugo yoga be me tungete ngune ago ne gida go shek si ti angule so iwendi star 441 hash ngagi we isip ko mi en goma sa tan baso ko ru iwendi duga nota number 1 agi we number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 agi geri le ginyur chi genenye rabini kyonda jibo 15000 Kenya shillings big so some enga satana balugo yuga be me to giri le gatiam magi nyorchi ge borotet en *441#. Ora neton nekaran kabisa ne nyorchine gegi na tanbo yalishe en asubuhi nwa betu na tanbo rani saa 12 ongebe kepchi genyoru logoywekab emet asikeweken ketestai. Kainenyun ko Eric Rono.
10: Ibuat ile Rwanda kitigin konuget kitigin koitien bananda get kesa #neno

0: kagak rubit ya itu ya itu. Ayah aku lagu cikurin je, si kubi kimen gece, jenya lalu gebuarci ya imenda. Lagi ni engem, kuma aku buarci ni bikin macam kaya way cia bikin je, kue lati mengece, kue cia lati mengece kue bikin je. Tapi kini kan engem obi kyo. Aku ya engem, kuki kuma bikin mau nyurut sare. Aku makar nanti ni tinya kuba ku. Last mager engem, ager kian tu nanti nmi. Korunya cakap dia cita ager itu guna atau suku karni teme. Otherwise, kutuk kita macam sini kaya nyurut generation koran. Kutuk kaya waktu kaya kaya ngalang ngalek koran. Kamu angkasan ngalir bolian, dan aku mengapa bolian gula? Macam macam cik gunyo gurian, gunyo cuciya. Asa botol ni no ala kotane. Ia ni cik cakap gaya boleh sih, gunyo gaya kampi ni ni nangaraya negara lagi ni. Kata cuci kafe ni anak cik kondo inder. Dia kata, kongo yang mukti kafe south trip piatkinya. Hilokki kiri kafe nama nama ni no ala. Alagi ni kongo ini ada. Ia baru gula. Jalan coba ye ni kongo.
1: Hongai, hongai, hongai, daktari sote, nkoma sote nbo Nakuru County.
2: Hongai, daktari sote, ngota kira county ya gana tomo geiti, watomo genyuruji Narok County, ngota pikata kia pa Narok County kidogo sete genyuru jorono galak, lakini na ile 2500 kuya kumaone ntai, wakira kakibara it kubaduga shaktugul, so yege chenji genduga takatugul mechilili 2500.
1: 2500 Kenya shillings, miten duga takatugul, and *441#. Ngebe kasa na OCS Nkoma sana ba uso ni Haribu OCS Kongoi
3: Kongoi bisevedu agari Awipo kongoi na wakini karo nyo Wama kia maa le President nyo ni Kogo gai gasi nyo Ama giyo niye na president nyo ni Kogo gasi nyo na mungi kuchutu gando na te Kogi maa mi ravisa kwekia Aku cari bukan gua yang kerapati, pada gua nyuruh habis ya. Aku aja asli, nampak ni siang ni. Nampak beras itu ni jalan gua jauh riba ini ni sama. So, cuma ini bangkasan beras itu jeling kah sini gua ya gua. Aku cara arah. Amma jangan ini nama ale. Si gua yang alih kerugian itu yang datang gua momen ni gua kerja gua. Si gua yang alih mati itu, laki ni. Laki ni gua beri kudi kerja gua. Ah, cuma mudah mu. Kalau gua gua ni alih gua ni. Kau mat kau juga orang bawa ni ini murwati. Ini tinggal bina lek ya aje. En, macam orang apa engkau kan ini, ngalega standard kerelwe, ni yone. Agi ngalega subaiu, kadibu canggok gaya itu bulu presiden, ye leli bongera. Aku cipta ni mager eh, kogera koga. Anak koga koga tempat ni otak kogera jadi not. Kongo izin cipta itu agak.
2: Ongai, ongai ngeringun, OCS, ongai kemasanah tanpa narok.
1: Enuso nik daya kosih kota menangan mana sih kau satu. Kita seta, lana dibuat kili jenis tan 441. Kita harus dibuat all datu kuli nyor cikai 2500 dan number one agui number lo.
2: Gibuat ungarah uba pang keleji nengengguna enga television nengungge timuji iskanan anan enga decoder itinya neba pang timuji iskanan enga beberatan agi nyorjige beranen neba itaben lobo ye kedar charge mitai enga K24 so mejilil K24 ta itinday gitungan decoder neba pang ina ilimingu mnye enga beberatan ega syarab kering sige wege meshe wa engshungri
1: arabo arab kering en naga koyo Charles.
4: Kongoi, kongoi, Eric, aku sebuah muna boleh saja.
1: Baik.
4: Kongoi, kita tu jangan tu kongoi buat cikir orang, lelaki kongoi cerita IPC, kebeman kita kongoi cikgu buat sih, engkin campaign, the coming campaign, lepas 2027. Kebeman kita lelaki kongoi jaror, laki ni, ui tuan kita cikil, kena kita lelaki sih kita seling ata. Amuneh kita lagi kena kita lelaki sih rabi ni tujuan siasa. So, kau kah macam lagi ralein, siasa ni ulagi tay. Kalau kita cakap tentang emet, mi timita sifun nau, mi timita biudia aje, mi jawab menyorong nyun. Kau kira mana boleh jual kira lain? Kau ini kita cincin siasa ni, agira le magu black berai, kasih aku gugur muai. Cincin kira mi anda impeachment. So agira le kau nyeki kita cincin galon so. Anggota rakyata oleh mualal da presiden former presiden ini rakyata. Agira langga ngalale matiangi, kuma mingi konje king matiangi. Agira bichu wale tuunguta kinge Kalonzo. Amu bichu kukureke kasins, amu pandu bichu. Igire ile sapote ni, au itunga sapote Kalonzo. Maagire, maagire kutesetai. Angotengache, UDA maagire kutesetai kindiki. Agira ale, kiwale kindiki, agwa gigawa chitake. Mugirla wa itake siyasa kwa eme, kwa arapchage eme.

0: MOFM Kunianet will link Karonet Nathanaba Beta Brani, Tiptum Degashaka Jagabata inside Somog, Karonet and Miaguni, Migi to got it to Tetang Betta Brani, Nebo Mwa, not to go. We eat Nedeling to Matatu. Urena Edwiner of Tanway.
1: Urena Rikrono, Hagetoching Betuglen Kibagang, Hago Yulimba Saitam, one Kibber Tanabalet, and Tet Gutino, not on Nebo Mwa, Gagala, and Gubo, not on go timelines, and Ango Bedushegulagabang and Dakabang in a Balonishan of IBC got in Gogle Venetian again in 2027. Nogagun Gorabaja Tenyo, the Chicamogul Mamagat, Kobashan Rabiniki Kasirga Beretta, not a noon IBC in Conduko, the Jesaming Jirong, a 10th president, Togwiga Masanotan and the YMCA. Men Gabertaga Gogatinga, Lagago Toy Gang, Lalu Tikitinige, Agulagimachege Tokin, Emenyo, not on the Bokenya, Guite, not on Google Gong a 10 vision beyond Vision 20, that Togang Alala, not on in Kasita, Somagotin, it's a sector tool. Nebo Norton go borrow in Wikiba by Shonegi, Gi Tebe, Shorwaga, Gule, Norton, Gulegi, and Kenyan about 2000, Gogi Ter, Legiu, by Shoneke, Gitinia, Bigame, Eme, Norton, Bokenya, Gomagora Gule, 2025, Ko Une, 2026, Ko Une, Borain Wikio, the Joba by Shonegi, Agam Tebe, and Gagale, and 2014, Kotus Ko Une, Borain Wikio, the Joba by Shonego, Nafas, Borain Wikiba by Shonegi, Agotos Ne, Soman, Norton, Magat, Kosoman, Lagokio, Govendi University, as soon your boy Shoni Chotan Guitolimba 2014. Alala Negim Cabessa, the Tatkota again, Betunatan Bogusomagasi.
0: Baba Manut Cabessa Natanang, Diptamagan, Degasha Yuta Jogabata, Buatile, and Caronet Natan Babeta Brana, Geri, Cagota, Waitagandui, Egomasa Natang Naba Naivasha, Ole and Gabberta, Natang Naba Naivasha, Co Tutos and Agay Parliamentary, Natago Broad Based PG Meeting, Ago, Agering and Winnegotes Tagungalali, Senate Majority. Danato Guerun Chiruyot, ne Nenda Tugando de Tapche Chang and Bunge, not on the bar a senator. I go to Yanitanu Gamut Kandu Kyotopchi Mite, Eng Seregali, Neboga, to Yetan and Broad Best. I go Natago, Nalale, to Keterter, among Wale, Agita, Nalalu, Tichotachibo, Kubais, Eng Bagenge, Chamait not on the podium, Kubota Chamait not on the UDM. Tesetai, to Yanotang Gunanga, Babetan, not on the Banaivasha, I go Kisubi, so a bit can egg letos, ne, negging Alaling to Yonot. Tesetai, Gundagungalali, Senate Majority Leader on Chiruyot.
1: I go to Yanet. Ngora go po nyatan go gator chine tap ke nebo gimwa noton ko lagin konduki ne chimiten sergal go legi ma jige go shin ge legi mo ne gis kyo gimwa it kel doi tano sergal ngago ngalyo noton gi ngalale na wo messaging noton ge ma ge ga go ya chu ga go ya ju sergal asimo gi tok siyasa tu chi wir wir ge gi tok ngalale ge le chochu tu go choton chaga go much ko president ago nitan go mune su ko su go ma cheta me noton boing ngago nyoko tar boi sho ni chu ago senda chigi go toy and not go to yeno agene gora ile magu tieni le mingo lalu to gora che tinye ge ong noton go ne ne bongo ni noton go broad based and so me noton bo le unishin about 2027 so gi ge ni ge ne gele mangu ne en tu yone ta
0: mi te linda ba lek nakuru lek Naivasha resort ago kago ite ta president vere be ja isha kyo ba president William Ruto ba tarbe yonde ni professor Kindiki mi te gora ne o ne ba mawaziri noton go prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, meet our party leader Nathan Bachama at Abodium, Oburu Oginga, about Governor Nebo Kebeberta Nebo Mabay Gladys Wanga, go Ki Kerivija Shogago, eating to your not okay, and Betuna Tanabarani Gomasanata Neva Naivasha, only indulgent President William Ruto, about Chama at Abudia, Komi party leader Nebodium, not go Oburu Oginga, about the timid Mzima Nathan Abodium, Malalu Tichi, he subis again. Gile tosne ne mangu enge kebebera atakin karo net noton nebo ape tu tabrani ago kabini tani enga sartam noton nga gumwa aki kwen ago bo kebeberta noton nebo sergali gile ngenye shika ngon chumite nkando na ter dosne tututik choto chikago mut ko suldae ago enge beberta noton nebo engi ne noton nebo tomo ko suldae ni imejo kukushuga ng president enge kenyita genge otomo keai lewini shid no ninyone
1: Noton go gine gire gile kamong nehen ngala luti choton karibu gaita sa da gi go shogo tipte mangmut en sa thatu na basu bui ga beberta na balet ngago en ke beberta na go miten rabini ka gi go ne chen so ko uru ay go ne pik so sam jinu nyor chinga jitu gul 30000 Biik sosam nyorchingei chitugul 30,000 ako kakimwa nenye miten duket age tugul. So iwendi number 1 akoi number 6 kakimwa kele chi ne keal konyil ata. Chi ne keborchigei koit siling 100 rabinik ye kealishen inyorchinigei nenye 30,000. Na ile koto menyorchigei ako keboishen siling 100 kekonin nenye rabinikuk chebo siling 100 agenge. So kele kiwegun kotichilil lakini bo *441 duket age tugul anan boxit age tugul inyorchinigei 30,000. En biik ata en biik sosam mokomwa kele kotichilil inyorchinigei wegun rabinikuk siling 100 itesai alishe *441 number 1 akoi number 6 kumiten 30,000 chebo biik sosom komakimande en studio.
0: Pangange mapema kounoton atakeger choronok chetukomite eng lainda koboto kora kikwenyi boisionik cheterter chotok chetinyegei ak pandaptai eng studio. 26 dakikaishek chekebata ngekas kostoi kidogo komakinyoru logoiwek chotok chebo emet eng nwokindo. Ngekas yerap sike eng chepkumia.
1: Aribu warap sike.
0: Garab sige, ngeb kumia.
2: No, ada yang di situ, ada yang
0: di. Because in this time.
2: Okay, kau kena sini di situ. Kamu ada, cara kamu boleh jadi apa? Kamu sedih? Kamu ada di sini boleh jadi apa? Kamu sedih? Kamu mau one? Kamu sedang mau jauh? Di sini ada mana? Apa yang kamu boleh jadi? Ina mesti gitu. Kalau sudah ni presiden, amal lagi ini ini ni, kurangnya ke kalau sudah ini kita bela mungkin, ilham ini yang mungkin ini yang dia punya, itu ni ada orang yang lupa foto-foto ni, ko amat itu kalau sudah nak mungkin si sopir cello tu, hari lah misalnya kalau tuh demi kita bela kita ni ulo, lepas itu, okey kalau kami ni je si, si jamau. Ati ya lomba emu ati terlebih lagi kan? Ati jangan tu jangan jangan mungkin tiada pada ini tiada mati tiada pada ini lah ni. Kau tahu tu? Ati mau kau ngan lepas lepas orang tu ngan lepas. Boleh jangan di kumpul orang tu. Mereka kumpul kumpul ini tu. Tak kau kau beli. Kami yang kasar kau beli. Kau mungkin ngan lepas mampu ni mungkin kau ngan ni tengah kau kau jual. Mungkin orang tu dia dia mahu dia beli beli. Kami ni orang Kristen ni orang Latin ni orang tu mesti ujo. Kau sahaja itu kau ni jitu. Lepas itu dia jitu saya tu jumpa IDV. Kita ni yang mesti ada ni ni dia yang mesti orang tu. Kami nanti saya ni mara ni kau ini ramai ni. Aku ramai ni jauh tu mara aku ni jitu ada lah orang tuan. Oh jitu saya tu jauh tu kau. Macam mana jitu ramai ni kita buat kacau kuat apa itu. Jangan tu buat jauh. Jadi cara ni, kongko ni sesi tu sendiri sekarang tu. Nada apa pun kongko soal tu, nada apa, pasal ni tu, ni cerita ni kita ni tu mahu tu aja. Baru ni dia tu cerita ni, awal ni nada apa, ubisah dia. Mungkin tu dia awal ni pun, kalau dia si mawasir, angin-angin ni ada apa lagi? Kalau awal ni satu orang ni, ni tu tu aku terus. Ibu nama tu mahu terus. Kita ni mahu jadi apa lagi ni? Di nama juga Kristen gua, sama juga Ima, yang ini aku beri tu, tu jadi yang kongkong lusa oleh itu orang ini oleh mesir orang ini apa yang lusa no, kau makan apa? Lepas itu makan apa? Tapi Kristen, awak kaji Kristen, awak ni ni kita gua beri, kalau kami ni jadi kita orang dia mati yang parah ni, jauh tu sulai ni aku, kau apa sekarang apa Kristen kan ya, kongkong lusa.
0: Kongoi, akhirnya rekin nalaran debo, ogilian ure pita wanya mah. Nada kami gule presiden ko gago tej or kori kecang eng historia nabo emone. Agama gule mau muzi ahi tagut mungar an sirus kanan kebeberu kikel dae tuh cuka gago mud ko tej. Obata walet nata naga gue eng kebeberu tan debo kikomba market. Ama gara gule tese tay gue berai tiore nabo rironi mau summit road ko walway highway ni wengemet nata nabo Kenya gale tej euro 630 notogo Isiolo Mandera Road kalago gago tarawat stadium notan gago tet kora kebeberta nebo tuyoshek nebo Bomas Conference Center agama gore tesetai koteje kiwanje notan nebo ndegeishen ala gago wal teg sosho kibo stadium seterter kalengkere nye ko kasit nagago mutko yae president ngenyeshe kangwan agama gole siri kasit nagi mutko yae president Uhuru Kenyatta ngenyeshe taman kalago kabate kwa go walak pi gale but ground sio mzuri. The people are moving towards Edwin Sifuna na tago gereta ba ogiliat Peter Wanyama en Kenya shek angwan chaba President Uhuru Kenyatta ra kwa gasi lakini kama wale uwa magararan ground
1: dagigo shego sosom in saa tatu nibo asubuhi ngegas chita genge segegas ngolione studio agegas lugo iwe kiyote jaba uredio shega
0: karibu
1: mwagi abu county nubanande ngegas in katiba man
0: well done rolling bomet

0: Oui, moi, on te tout à fait tout à prendre. Parce que guerre lou, on a l'air d'abîmer, et moi, on t'en est. Guerre, mais. Jaba, ABC, jaga moi. Ko jago in kada mo sinya ko le ka mami ko itiyo kumaga magoya ka onde nasa patar ko le ka ba isya presa data kaya asara pini timagi na ako ang guna ay ang gaya ba isya tara pini ng gutung guna kara kada tao kung ngeta uya kato mi yung ang gawo ka tungo na bas kara kung ngeta ang guna kata ka ka onde ni sa mumi bisya set ko in gamit niya sa manyong bigya orang sabin okay ko yung presa Miji kau mui kau presiden apa sah? Ya miji kau kau ingin kau apa sah? Aku ingin sabi kau kumatengah ya apa sih? Kumatau apa sih nengi kau presiden? Kau ada bijung kau na amu iskai sih? Miji kau mas lemah ya miji presiden ni. Untuk kau macam jual sekali kerana kau udbi kau kat nengi boy nuru oleh itu sengkia kau sih teman? Terus jalan dan ini mita kau tu akan mita kau nani kau tar depan.
1: Anga jele harap talamu anga ngetange line ina harap talame agere na angere setan ngaliona tano ba conference singo jitu timi na tano ba titelet kumi gumnye
2: kimetai jini ata tu tiet kagararan kisu bitu yene tseta inga ba bertana tango ba naivasha tu yena tango ba kandoi kibacha maitabu dia kondo jinu president abata kandoi kibacha maitabu dm kondo jinu buru oginga hule katari kongalali oburu oginga engne matiaga magule kiki angi ba ishak president kamwa gule ki kamu kalau gigi ceng ke beberwe anan pi kalak cik bayi sih itu gol ke bageng lagi negi mau mici negai gai kosirin ender kalau agot kalau even if we thought he was a devil he was a better devil than the others kah gemu awu nata nang tai nato ngalalet nato ngabo uburu oginga ngalali ing tuyet nato nemitei na ivasha engkaronet nato ngabo betabrane kamu gule kit nato ne ki kaya iwej presiden kalau gigi amisit kita gule kone parainda nebo kan Ando ina teta kama kule kimi kebo isheng keba genge akchamba itna tano ba UDA.
1: Kisi pingalolo ticho tano betu na ba mutai gegele ko magne na kamong entu yo netan na ba broad based government na ilagi magule mage goshine ngele kialdoi tao na serikali loge na gele bangan neto kara bangan neta apke na ba gegele line up na ba 2027 na ba broad based government koi ge itu na na ba itu kule entu kule kage bangum nyonge tano lo ba saita managa genge.
2: Kigure na idu ina rabsano e.
1: Yura na rekrono serikonyo.
2: Lingkungan presiden, so gisubi logo iwe jatuh so abit kumawan timinnya na logo iwe kita tak supaya Matt Stanley Arab sebut enggak berata lingkungan kongalali presiden enggak masa na bana ibasha sere getu ye enggak betul na bagaron.
3: Kami juga agil gaya gue. Situun kami lagu pun
4: baca. Kobatinde, tos imakini gaya late maturing maize variety TMK Swatab DKC 9709. Nito go mid late maturing hybrid DKC 9709. Kunyol jin kebeberwe chibo 1800 ago 2200 meters above the sea level. Rurtos kumye ago amuch kogonin kunyog arta maksisit eng egait agetugul. Keseni bandek oeng oeng ago anye nyegebel. Amanon kityok, malul tos rote kutu swega bandek yego yomnyo ago noto kuriwe amanunyom. Ker kityok ili kegol bandiat agenge engila geringet eng nurutik chemitin barak. Rutojin agro dila nenegitin nrani. Agi lewen kiswotab DK777 asinyo tige kesutik chemitin barak.
5: Chu kologo iwe gabe met eng nwaginda koitun kongete emo FM nenyo tugul.
6: Atinye kamangne talibabe kastende ni mwitu kulele mite kakwa itenguni saitangwa na goche isupi kologo iwe gabe metu toko eng nwaginda kongete emo FM nesomanu nkwane Stanley Arab Sugut. Tasetai eng nguni President Dr. William Samuel Arap Ruto kongalali eng tuye ten komitei aga kando inde tenebo chamai tenebo ODM Oburu Oginga eng tuye tenaka ipkipagenge kando ike cheba chamai shaka chata ka cheba ODM aga UDA. Tasetai tuyo notoke eng komasta nebo Naivasha eng county nebo Nakuru ole tuyo notoke kongalali iche ngale keter serchina chetinyegei aga kando inate alage eng logo yuwe kachotaka che mitei

0: Eh, asante sana. Abo direct. Abo isi mo ita ko conference. Ame chie chuto ngo ni asa kabiti. E mo awe kito. Confirm location.
1: Kuto kwa kwa daru se wara imo awe jis.
0: Sima
1: ibi kia kogi kwa ego ngala.
0: Kima ngu disenke kwa pukatai?
1: Muita, kimuita we lakwan.
0: Gero. Mene, menge gero churut churut. Jurut jurut kaki
1: udah. Nah, lalu ni kene. Aja kami itu mato komplain ini. Tapi tak pesa nani. Waktu ini grow ni baru juga nombor grow. Eh, mau mereka ngalgi lagi pada. Apa dia tu mungguat? Mami elok tu tahu ko meh ada ni.
0: Ia tu ko meh.
1: Mie elok alu ichi la si ni. Barang ichi munggu nani. So ichi la ni nang.
0: Ichi la munggu. Eh, Emma FM hello.
2: Kama.
0: Yes.
2: Kalau ni ada tu nak.
0: Aja, ya.
1: Oh, siapa tu lah? Mau ke kura daru segi netas?
2: Siapa lah siapa nak ke anda kau
1: nak daru? Aja, uang kita kiki cunjunya lah pak Isya.
2: Oh, ini tu, dah tu baru itu.
1: Kiki, kau lagi aku lagi dia lagi lagi orang nampak.
2: Oh, jauh baru orang nampak kan dia.
3: There are two participants in the conference.
1: Apa nanti aku gitu ni so?
3: All participants are muted.
1: Kigara arang kabisa kara se meji ni bakwagi.
2: Goko na
0: ngle tu na ngle tu benje kan ngle tu benje. Gongo itu zaino lambo lambo conference agine.
1: Agere shangirai.
2: Potia dile ta kya manu amu ne.
0: I bai bai.
2: Ila ga po ngala le rute ga ga sa ginye bu.
0: Ye.
2: Anda
0: kemana ke guru aku ya sendiri kan? Tuan bagi lekai. Oh eh,
1: abu abu am abu lain. Eh, onye bu tu onye bu.
2: Ibu cuci orang hati ni abu kira.
0: Kongoi, ah santai santai.
2: Yang gaya ni aku mahu tu muka gitu.
1: Kongoi.
2: Muka gitu aku awam aja ini. Semua tu saya dah ikhlas kan.
1: Kongoi.
0: Emma FM hello.
4: Beri jam mana ni?
0: Yes, ah bye bye. Ah
4: ini aku mahu ikut sikit tapi ini dia juga kan?
0: Eh.
4: Ni kan ni lagi ni ke dek dek kan ni ke lele lu ke cengi jumpa lu lunga wei.
0: Eh he.
4: Balai wei wei ri wei jama.
0: Mau.
4: Ni kami hotel ni dah. Wei tanya kita ni bar lele nato wei dah barah piro aku.
0: Yes.
4: Ni kami awal lele tu kaga dek dek kan niu.
0: Isafi Maya ngalejo.
4: Itu kan itu tapi dia ni.
0: Ah sate Victor ni lambung gopen. Mana ni lambung conference tu cebile?
1: Eh bayap ko.
4: Jamke zaman lagi bulan mune.
1: Ki bye bye.
4: Angguk masih ada metba.
0: Gak kalian no?
4: Angkara lah lassis terus sama gua marah si jamrasnya.
0: Oh eh, ah mai gula cah.
4: Koi marah lagi koi tadi insa dah kapan sa?
0: Iya, matungo sur cik ayat paya tenim paru koi te.
4: Una carai je bul.
1: Hey.
4: Ah, kami dah lihat juga. Jika tiada orang miji negara, lemah itu kita ribuan sesuatu.
1: Kaya wegewan.
0: Orang tu kalau baca beli, tak macam gitu. Kenyo orang tiada, kengga. Lagi ni kotor monon.
1: Yes.
0: Namsi mai tak gigil *441#
1: *441#.
0: Lagi lo box agengga, kotinya 300,000.
1: Mhm.
0: Araka aju. Box aja enggak utinya 300,000.
1: Faster cuy.
0: Box aja semuk. Nita enggak semuk. Yes. Kau agende 50,000.
1: Mhm.
0: Pokis ishak semuk. Kau utinya 50,000. Pokis ishak alaga enggak matinya gini. Sawa. Even di kita star 441# kau agende una fast negara aran buat jebel.
1: Mhm.
0: Pokis itu aja enggak kau utinya 300,000.
1: Yes.
0: Pokis ishak semuk. Kau agende 50. Arai bonus cikak nyori dia tu, so amat cukup lagi nyori tiada di dalam studio. Namsi mungkin orang lagi jil star
1: 441#
0: box number one atau number six. Again gen box isi cawan ni kira, kothinya ne, kothinya 300,000. Pogi si isi semua, kothinya 50,000. Cita ne sete, cita ne sharp, cita ne sip kelabati. Amat cik isi be dia tu, ne? Agi kira le tu si nyori ne, agunai le manong gitu. Kaginda bonus kony.
1: soch ama igu sharp agi chill star 441 hash araka araka agi ya pukusi chochon tindo pesa pukusi shoka yungo matinye lakini mi pukusi netinye 300,000
0: yeo yeah, agenge aksomo 50-50-50
1: somo kutindo 50-50-50 so suwengo so, tukoyi agenge mbiki wagi ndechi 50,000
0: ingetoki ngololi gomi madam ni gure Stella
1: yes
0: nika anam 50 jijigat ya nika sepko it Stella auga anam 50 jijigat paipo yena tiani inole mi so ako tinye inole mi na ilaira kumi bara kabisa nafasi nungu nubo inyoru 50,000
1: mm-hmm.
0: anako 300,000 bukisi shekso mkine kabisa chini chep chep iname 50,000 akuna anjile mia yungu chuma tinyegi mia ngurubere chep chep isi chep chep aki chutchima miigi
1: so
0: chile aki mithende tinye 300,000 anako 50,000 kichile nebo cheple
1: star 441 hash kwa gile in bukisi shek angwan kutendo aga 300 tendo aga 50 so mogu so reacte no ndo pesa agibaga chono inge omotendo
0: agwang no le ngunge nafasi ni ngunge barati dama cha ngi tarate tienda aina Michael 50,000 calling Mandeira
1: ina no faith
0: faith 50,000 chege nura dome nam jegu getra 50 eje ma no le si nam saita da bugisi shaksomo ko agi ndo 50,000 chep chep komnye agi geri le geset agi nyoro geljin ichi le kitio star
1: 441 hash
0: langi nyoro mali ane na lwa studio kimache igeri le genyoro geljin kenyoro bara tete ni adano ino Titus Titus ne ga chile 50 ak 300 lani ga nyoro 11,000 ak 40 shillings congratulations mami tena asara ene nenda tagine ka nyoro geljin so jitane rube konye
1: star 441 hash
0: neno box number 1
1: neno eno kago nyoro pesa chachiga ne
0: eno ganyo 50,000 ya sile mure bi moto sinyo linchi kwa nyoro 50 tayari
1: so kwa gile nji swa ni mbogisi isho chongo tko mite mbogisi isho kiko ginde u 50,000 inye gengi choki yoti ge matot ke yotu inye ninyo lugu yoti ge sigeri lehi kwa ginde wa mbogisi taino
0: star 441
1: hash
0: box number 1 away number 6 ichep chepa ginyoro geljino imu kokse
5: Tupu. Wewe kasongo ulisaliti watu ya mulima tutakupeleka nyumbani.
6: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutabu.
5: Tukitangaza kiongozi saa hii ataangaishwa sana na kasongo.
6: Bado wajajipanga, hawana mpango, hawana agenda, hawana sera.
5: Basi mambo ni hiyo.
7: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one time kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
8: Tututa mwa NMO FM.
9: Edwin Arab Tanui kombata Eric Rono. Kenya Tungu.
10: Tililido acha meta ken bobor tangung eng emo fm ninyo tubul
11: chamge chitap kwalinjini itagat eng tetuteni botililinda acha meta ken bobor tanibun kwane skola kirui en kila second itagenge ni moni gesiche la kweta again second shigartam kora agobe tesabit la gok chiga gesiche emetap kenya ko agenge en emotinu gesiche la gok ko maitarawek sogol missing gesiche ko bo wigi shek sosom ak tisaba en petu tabraini kineti ge ko imoti kichipo atkai tugul en bo ko sich kwon la kwet ko maitarawek sogol kanyur geljin ke ngalal ak daktari Patrick Tone inendet ko daktari netinyige ak lagok chemengech eng sipitali taburur nebo Kenyatta inetech inendet tuguk cheibu koimuti choton ak tuguk chekiyoe keistoenke
12: statistics koboru kole eng lagok taman chekakisich eng komugul lakwet agenge kesiche amaitarawek sogol

0: Dia nonton kau kerana international ni, ni tanpa rancangan nonton mahu kau lagi kerana ibu kuih jasa mana ada kau setam rasa kau jaga sini lepas studio. Negeri Jin Metro awak ni nonton kau break out nanti meeting ke I confirm location kat pihak mana kau lagi ni?
1: Iya mana? Ya muka di mana?
0: Bye bye tuh. Jangan sih mana lagi ane tuan nama mui.
2: Why?
3: Apa dah nyukur TV kan ni, salve?
2: Why?
3: Ami tu kubar utah di cepuri cepat pasti.
2: Eh?
3: Utna rabe, unda rabe amuti amuti. Una oke canggah ni kini amato ya dua dua ule. Una utah ami utah.
2: Eh?
3: Eh, alih jadi salve?
2: Yes.
3: Nggak kat situ ya?
2: Ikatu.
3: Langatan dah segeri cepol, cuma hantar kiat, koyor tu jemta. Pasal dia jepun moni terserap kiri yang goyo. At segi dua tiga tu jadi aku tu turun di sana.
2: Eh?
3: Alat ini gak kasih mas suri hati dah ini.
2: Eh?
3: Undewa napa kecuali semua.
2: Sabi.
3: Amin dan kau ber.
2: Ayah.
0: Datari.
1: Jamke kenapa?
2: Kita megi.
1: Abu nanti.
2: Mimim nandi.
1: Habari ya news huko, umeleta news gani huko?
2: Mazeni noma jo, iko viti.
1: Kero mgazi tu ila na nara kati jwe. Kara meni, kara sora jero yete mo kama. Anyo ne niko la sin tuku ni walto ni kwa yemuru. Agi nen vien gene ona gene. Aku tak tahu angkara telinga ni, anu kerja itu tiga noga, saya tu sini, orang kerja itu ada tu boleh tu, harawan tu. Kerja itu tiga, harawan tu sini ni tu. Kongo ni tu.
2: Kongo asante.
0: Ronaldo.
4: Ni nama ni apa dia anu?
2: Eh?
4: Gure, demi lima gerer, main outi yang guana ni selalu, kami faith koran nabi lari. Aku yang koran apa mika? Mena uti yang betul izin daru tuet. Sebab itu sebab ini datang ni bukan orang mungkin yang betul izin daru tuet. Jangan koran apa betul betul jeila. Hendikiri di kita koran. Siapa sih orang yang kuyu ini? Masih apa koran kau buat kau cerita? Kau ni sendiri izin daga. Aja, kau tu yang well tu ni daru kiat. Tukul ni way.
2: Way.
4: Iya guys, kita sih tapi mau, kau ni awal ni bawa itu orang ini ada menyo.
2: Igar je sang
4: pun. Lagi puan yang ada aku kesat pun, lagi lagi.
2: Oi.
4: Kau lagi kesat pun?
2: Yes.
4: Ipa kau kini kau cili lino, u kau kini kita ini, oh leno tak mune juga menyo dari bagit kori.
2: Ibarat kita kau ini.
4: Ibarat kau ini puan lagi terburu yang mai ko, puan lagi terumna melai. Atau wajib matua puan, matua kita juga itu nama manyo, kau kau mizu.
2: Gongo asante sana.
0: Gongo misin kwa kumaa kila nefisa mbe. Kila nefisa soko, ama iwe duge na mbwana kia atabari tenge. Nguti mwe bonus?
2: Koka ginde kwa rogi 18,000 niwe bonus kwa ilibu ushekla. Bonus kwa wakwe 6,000 jemi dugo sheja wata. Ijile star 441 hash iya duge number 1. Kwa miya watake 18,000. Gumenyoro 18,000 kwa ginde kwa bonus chebo 6,000. Kimeje ijile star 441 hash aginde ok.
0: Ijile ne?
2: Star 441 hash.
0: Ama ichile star 441 hash. Ama ikibendi pamoja ya Newton. Mibi ike maana, mibi ike mwagu ya Newton. Ama inapsimu ya mwagi ichile ne?
2: Star 441 hash. Ide okay. Yaduge number 1. Anan keagun 18,000 anan iwege ak bonus chebo bonus ko elibushek lo.
0: Ichi le star 441 hash. Amage ebe Newton. Jine ichu tuge tiyo. Amage yutane chitu eni onge goni bonus anan ge goni 18,000. Star 441 hash. Aina amada mregile Willita.
2: Willita. Confirm an gitu mpesa Willita. Kwaza inye ni gogi agun 18,000.
0: Aina wala jita bwana Misoi.
2: Misoi 18,000.
0: Aina jita nagile Gerald.
2: 18,000.
0: Hey Peter, we got in 3,000.
2: Iji le star 441 hash.
0: Kama agile chini, we need to nagi outboxi number one gunguni. Kwa iwe ga direct, kero madame non Joyce.
2: Joyce, confirm an mpesa we Joyce. Kwa geogun Joyce, asante. Star 441 hash.
0: Star
2: 441 hash.
0: Hey, nile yungungu tukutumba ina migi, nyona gi at sabarita ngege guni bonus de mi on 3,000. Ago yote sabarita ngege. Inye gutima 18,000 yata gigeti. She'll get your staff for 421. She'll go to Jagle Sakayo.
2: Sakayo. 6,000.
0: I know what I did. Marilyn.
2: 6,000. Marilyn.
0: I know what I Julius.
2: 6,000.
0: She'll go to Jeremiah.
2: 6,000.
0: I know what I. Philip Tenai.
2: Elibu Sheglo, Philip.
0: Ile yuko lazima ichoki kiba isi na idin shilik jono masi kushua iyo taki geti ichi ile geti yo star 441 hash
5: Demo F

0: awege.
1: Mhm.
0: Ago genye gururia. Ana rutus badivol.
1: Ehe.
0: Gora gadije. Koi gol gol geidi.
1: Mame ja jesi ngaliyo.
0: Koi gol gol geidi. Kine ne gelei?
1: Ehe. Kine ne gelni?
0: Ma gol geyani.
1: Ni goru iru 11 ni.
0: Oi.
1: Ni gombaziani.
0: Ngile mine gele SK SL 35.
1: SL 35.
0: Mhm.
1: Ino ene.
0: Lakini mama ke yango tin patian, mama ke SL, mama ke giru iru. Ame ke ne gele.
1: Mhm.
0: Kine itano gele ma gol geyani yo. Hi? Yogol
1: arab to gol gaini. Lady Gaga sejak jogi goi to yogol gaini.
0: Ibe nata nama jadi ge baishe bi kiki koi kotutan. Kar gua naik goli kiki kere to anu.
1: Kar gua kafa kado cajan ti gigi goi to kogi gol gaini. Mangi na sali gi bonga.
0: Gol gaini sih yang jual gua punya. Gol gaini gua jangan gak ke tu ya bagat. Aku meeting ni ada ke. Lain kali aku tu aku ni gol gaya tu kita. Angin ni gua legend cita kata tu apa bagat. Aku yang beat kapsa.
1: Ada ke legend ni we. Queen Hans. Daviro kagok gi meeting bau. Awe gi baru sih. Meeting bau. Virgin ke boleh?
0: Iya gas big ya.
1: Iya gas big abesa.
0: Iya jadi dia tak agak kerana kita kepo asin juga tu. Saya YouTube kau mahu FM DJ mahu.
1: Agak nanti sam ya.
0: Jadi tu kau terpakai MC negara bertanya time. Yono kuenek.
1: Yono kuenek.
0: Kasih.
1: Yono tugu.
0: Kasih ni aku cukup gini tu nolak je entah
1: siapa. Yono kuenek.
0: Ulangai
1: bye bye tu gitu.
0: Sekarang kita ada lagi rasa gitu.
1: Ia muzi am tu pun jibu.
0: Ia.
1: Ia bye bye jitu pun jibu.
0: Nee tugu jadul.
1: Ah. Agak dah lega bejo buat dia aje. Tugu jibu.